0: مش عارف اساعد كريم ونزلنا احنا ونفسوش قد كلا بمعقول جدا وكلا قوة ليس دوش حق وصفال دوش قال اشتان عليك يلنا راقش ولي قوقو ما بقفش قد كلا بمعقول جدا يا ولكن أنت تقول لا يصير لك أي أم أو في خمار شتين فتوك من كويت قوته فأخير شكل أو دور الشيء بعد مورد الجين فأم أو في خير شكل أي أم شكل أو نقول لك أروح التنصاص قبانو يالك بعض الإنجليز تنقب أريد حاسم أروح تقلو ترجين أم تو نقوان فورا نمكين بقوات الشراف على هناك لكمونا فأدلي تأسيسان كريروت وعالفا Okay, di sekali malam khususlah isi akhirnya ini parkuan itu siapa lagi rapun yang buat dia sama kabinet kesehatan di Kier masuk itu di siapa lagi siapa nak ucik anak kakak ini anak kakak mungkin atau nak kakak anak kita mau tinggal atau nak nak kabinet atau nak itu dia sudah kecuali di kesian aku pun nak nak anak kita mau tinggal okay. יתפלוק, תשכונים, תאולי קומונים, תאולי רצם, תאולי תשכונים. יפן רב שאולי הורון, אינן נאות, אוקיי, שפן נקיש לאחל לכוואדיות, תראו. אהו טען, אין אשכחי לך, כוואדיות, כמה אשכירי לך מחזיק, רוצה וכי, תקלעות יש כיפה, נקראת לביקים, אז אורח יש, כמה אשכי לך, נחזקי לך, נעיד, נחזיק, אי שכוני לקרואתי, כראי נאבד, alat aku kan mah alat saat itu nak di semua nak kan aku buat rasa terakhir alat itu toksis dia kan terus hari sekarang kita ada lekwa dia nanti kita nak mereka di ayi jeruk dia mereka punya lekwa jerah baju mereka kan jeruk kwa tu esen ah di saat ini pergi mana hari nak dia saya jerah tu lekwa dia punya rasa kwa dia tak mata nak dia saya lekwa dia sebab ruang semua nanti bila aku mereka kau ikut nak ke kemon, kau tak rindal, kau tak jahil, aku insya, insya saya nak ayah kau tak kehewan nak kasap, anak anak dia kaya jadi nak kuat ya, kalau kita kena nak nak tak kuat istimewa kalau kita nak kuat ya, nak kuat zaman lalu, ikan aku sih manusia, bukan anak anak saya kuat ya, bukan anak anak saya kuat ya, bukan anak anak saya kuat ya, bukan anak anak saya kuat ya, bukan anak anak saya kuat ya, bukan anak anak saya kuat ya, bukan anak anak saya kuat ya, bukan anak anak saya kuat ya, bukan anak anak saya kuat ya, bukan anak anak saya kuat ya, bukan anak anak saya kuat ya, bukan anak anak saya kuat ya, bukan anak anak saya kuat ya, bukan anak anak saya kuat ya, bukan anak iya mana eh nak kira dah kuat dia pun siapa lah eh cukup akan dah kuat dia anak-anak kata kaya nak anak tu dah pilih kuat dia sebenarnya orang kata pasti harus kahyar ini pasti lo pasti harus dicokati lah
1: bantios bantios li bantios li kabinkil bantios li kakumon amnarah cukup balira tini kuat dia Bantios re antyo chakchi shtyan pash e. Kama ni katye, kama cho kinchis tiba, li Jesus anakwana. Marit katye, ah, ha, li ah, re kuyen kishti chak machak kota. Kaya anakwana cho ch atin. Matakal kwan sa kachol, chishkunin matyokosh panungki li lahep, chichakrap ko ashtya li Jesus. Ot marah kakwin akhtibam bil sa kakaos. Setiap anak kini kacak sinsol sing emat kam sing antru kacie jokos setiap anak, perok barquan lihual kau anis dua minggu. Barquan lihual kau ant akalis panung kile. Kau kan asyik relikwing, anak mukos kan om tamat mukot jal tanak haan cantik urtin jere, mukot jal tanak es. Is nahpap di carap kita nahpap entos kisah am usak biar kagwa empanuhak otan cko cirasa cool kama ay nak kisah likat yu am lau karut kisih selikat yu am karulik aji trah karulik kanapa trah karulik sekhe trah selikat yu am halik akreru ikisya likagwa salik salilah khayab secara amat kamsing maritok juga cko selengkish kamsing gilip lakumuni maritok juga setiap alip lilikumun marilik berisya tawlej ahkilal marik aru setaw cirip ilerip juga maritok marimu syakish kamsing gil peru syamahikwat sakal jidyal cancanak syakamsik sashpapa Mat musuk sumsuk chan ha chaka khunilon na kanawa in Japan mukuna kakula tasa kacol. Nak kuli kasus josh teba cukup. Lipihom kira binak acuk aci cukup ruhudila gue. Kepreli neba utha nak tachal kta kahin. Nacitish kan nak cush kunili. Liru cich och ahna lep utish ta kali kasus. Menarik tapi lihat kuat kak eh humpak alto el humpak alto okch humpak alingka. Kamu asyik kuli kamon nasi predikasian kena warita sali radio kacin nak senjol. Kuan la o sali iglesia santo chan ah yo saran yo coach bicang chan pernah show el ciris chan mauso. Sekatau kak komunil sekatau kuna nak cah kilar ilah show okch kan semakai kuan kilkip chan. Uta ing jales kak komun. Anak ko na alit Josh tip alay ko ilikay ko kana panchis ko nila anto ko nakti na atake. Jamtasi ko sa lakaus toha nakim o chinatake. Utaan ing ka kirahli kuing ko o chirasa chol kama ina pagulao. Kung kaya pagkumon kajak chis litsolok resantil musak eh chay na us litsol litema na kerabi. Nakshatit sa bingkishes ka na. Awal sepanak ingka nakirash kana mangkil cis kunil li barkuan linah jeci li ruci cocu aman li kasus senakuan jos di balagwe cabab li cakra kui nakabab ainjat tat ok salit jua ut kui nakakana sepanung kil cis kunil jat kim utakai can li kasus ganap antes ni kabingkil kabiak li speech li kakumon ng nakesis olis ina kachak ina atinakik ina arah nakahla o chukunin lep li kalibali tenamit tuwes bokchak te wato karah yarah kating ki kung tukulak kung orolak rah chikish renak li renak kating akip sa speli kakwa kabiak speech li kakumon yal kung lakuh chik manu ko esu lehu kabal manu kala 5 media naku ela o Antes de que vinquilo que ribas mensaje aplica como una cuanchic canal con la web chicuanquep. Antes de que val, antes de que vinquilo le hecho con el Leslie como ni jogue se a bin, se escuela y plataforma TikTok. Antes de ser, soy hola Gil Chocare. O Leslie jogue se a bin, se escuela y frecuencia 106.9. Arrange cuenco van, antes de que vinquilo, antes de ser. Gracias a Willy Cuanque Saran. Arrange cuente Carchas, cuente San Juan Chamilco, cuente Fray Bartolomé de las Casas. Santa María Cabón, La Tinta, Senau, Lanquín, Panzos, Mateos Caminquil, San Agustín Chal, San Cristóbal, Tactic, Mateos Xeré, La Isla de Cuarapiso, Lijunjun Chicalebal, La Isla Senau, Ahtucurú, Ngana, Nabach, Li Municipio, Ngana, Naxenchol, La Isla Chisek, Serrach Ruja, Fray Bartolomé de Azcaz, San Agustín Chal, San Fernando nak echo nak sedia cho la chakwi di nkuera bi arrange kwen kiche mantio shaka minkil arana kwi kwen de baja bera pas mantio shaka mi arana purula nkuera bi li kamos kwen purula municipio purula nin kosla mantio shaka minkil ola shlik nkuera bi an isaval mantio shaka minkil la shni nkuera bi aran belix se mantio shaka minkil la chakwi nkuera bi rin sanin tepten mantio shere la shli khunkhun chik alebal municipio nakak echum tahnak sele chol mantio shli khabinkin Kabeak sibisik ka kumon. Ya son las 5 con 21 minutos.